Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
2: Assalamualaikum. Kami OAG.
3: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8. Ya.

0: apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.
1: Pakar IT. Okey, cukup. 8.31 minit pagi. Okey, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar. Okey. Sebab adanya pakar-pakar IT lah, saya boleh baca secara online ya. Pakar ekonomi. Okey, ini cerita tentang jerbu. Ya Allah, kan. Ini 14 PPD Sarawak tutup sekolah mulai Isnin. Okey, sebanyak 54 sekolah rendah dan 9 sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu dan juga Tatau Sebauh di Sarawak ditutup hingga 11 September susulan jerebu. Kan tinggi kan tempat depo. Itulah Langkawi hari ini, alhamdulillah 22 bacaannya. Baik, seterusnya 172 anak kota tinggi terima bantuan awal pengajian. Dan juga ini program hadis Al-Muwatta wajar diperluas ke peringkat kebangsaan. Ini menurut kata Timbalan Perdana Menteri. Puspacom sasar operasi 24 jam mulai Januari 2027. Oh, 24 jam tuan-tuan. Bolehlah nak pergi periksa kereta kan. Siang aja malam boleh pergi duk. Okey, Perpustakaan Desa kini Pusat Ilmu dan juga Pembangunan Komuniti KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan merancang melaksanakan pendekatan sandbox bersama PBT selaras isu perundangan agro makanan. Isu pencemaran perlu diambil kira dalam usaha mencegah kanser. Seterusnya, ini Kasih Madani dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Okey, program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pengiktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027 bagi memastikan lebih ramai wanita bekerja mendapat sokongan dalam aspek penjagaan dan keselamatan anak. Okey, betul tu. Dan seterusnya, ini 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka terkumpul di seluruh dunia menjelang 2040. Banyak no, 230 juta. Baik, seterusnya. Lebih 500 ribu ringgit perkasa pendidikan anak muda Sungai Buloh dan juga lebih 40 karya seni guru pendidikan seni dan visual dipamerkan di Ipoh. Wah, menarik. Baik, itu antara tajuk-tajuk yang dapat kita kongsi. Sat lagi cerita-cerita kita kongsi lagi selepas ini. Kita ada lagu ini, Meolio.

Okey, Rahmat dengan Hanya Segenggam Setia. Aduh. Kan, segenggam setia tu dia lebih berharga daripada segunung janji tau. Anda boleh tabur segunung janji, tapi nak cari orang yang genggam dia punya setia tu susah, tuan-tuan. Sebab setia ni dia bukan tentang siapa yang ada kat depan kita tau. Ada saat-saat gembira, gembira ramai tuan-tuan. Tapi saat kita berduka, sedih, saat badai melanda, itulah orang yang setia yang tetap bertahan di sisi. Gitu. Sweet tak? Sweet tak? Jangan sweet sangat kak DJ. Okey, tak. Kita jangan duduk sweet-sweet sangat ya. Apa-apa pun kita kena bersederhana. Tak mau gula-gula tinggi, tak mau eh. Okey, ini kita nak cerita tentang kejayaan Malaysia ini, tentang kuarter pecut Malaysia yang mencuri tumpuan di Grand Prix di Muscat, di Oman. Okey, apabila meraih dua pingat emas, tuan-tuan. Satu pingat gangsa, dua pingat emas, satu pingat gangsa, menerusi acara 4 kali 100 meter lelaki dan wanita di Oman awal pagi tadi. Awal pagi tadi kok DJ baru duk gosok-gosok kunci-kunci jam, depa duk berlari dah. Okey, untuk lelaki A yang dibarisi pengiran Aidil Afhajam, kita ada Dennis Istifar, kita ada Muhammad Umaira Subri, Muhammad Azim Fahmi Cemerlang, apabila menamatkan perlumbaan dengan catatan 39.18 saat sekaligus meraih pingat emas. Wah, dan juga untuk kuarter Malaysia B turut mencipta kejayaan apabila Umar Osman bersama rakan-rakannya Armin Zahril dan Said Amin Muhammad Haziq meraih gangsa selepas mencatat 41.29 saat, dan gandingan Malaysia B itu menamatkan perlumbaan di belakang Oman A yang meraih perak. Okey, gitu. Tuan rumah dapat perak, kita dapat emas. Cemerlang kan tuan-tuan. Inilah ha. Dan kecemerlangan skuad negara diteruskan menerusi 4 kali 100 meter wanita yang turut berjaya menaiki podium tertinggi selepas mencatat 46.07 saat. Hebat tuan-tuan.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Tolong eh diam. Okay.
1: Nokowi FM.
2: Zona FM, sentiasa di hati.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Penimbang Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Niching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat.

Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi!

Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat pagi semua yang dengar Langkawi FM waktu ini. Siri pagi hari ini Ahad, okey? Hari ini 6 Mei bulan 9 dah. Ya Allah, begitu pantas masa berlalu eh. Itulah, semakin hari kita semakin muda. Ya, kan? Mana mau eh. Tak ada orang mengaku. Hanyalah siapa pun, dia sentiasa nak muda kan. Okey, untuk hari ini, makan apa hari ini? Selamat pagi. Okey, tajuknya adalah kusapu air mata kepedasan. Wah. kan, setengah orang makanan pedas tu dia dah biasa. Jadi dia punya air mata kepedasan tu tak ada. Bagi orang yang dia punya rangsangan ataupun saraf pedas tu dia lebih sensitif, dia lebih cepat. Dia cepat pedas. Dahlah makan pedas tuan-tuan. Lepas tu kan nak kena kalis ayat-ayat pedih lagi. Aduh. Itu yang tak tahan kan. Pedas tambah pedih. Tak tahu nak cakap. Sedih jadinya. Sedih.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Okey, 9.29 minit pagi hari ini kita nak cerita tentang kusapu air mata kepedasan. Kan? Kalau kita makan apa-apa kan, contohnya kalau makan pagi-pagi ni kan, makan nasi lemak, lepas tu sambal, memang nak kena pedas. Orang kata makanan pedas ni kalau dia tak pedas, kalau macam biasa-biasa je kan, dia rasa macam tak apa-apa nak berselera, dia kena pedas sikit-sikit. Itu yang makan pedas juga tu kan. Bukanlah kita tinggal teruih, tapi dia kena ada juga rasa pedas-pedas sikit. Ha, tu yang dia boleh menambah selera. Tu yang tambah berpinggan tu kan. Itulah cerita dia. Lepas tu pula bila kita makan, walaupun sikit, bagi orang yang sensitif terhadap kepedasan ni, dia akan, badan dia akan hantar satu signal, berpeluh dia untuk menyejukkan kita lah. Hanya diri sendiri yang mampu menyejukkan diri sendiri. Kan? Dia berhingus sikit, ayak hidung turun, berpeluh, muka merah sebab dia nak, yalah, bagi badan sendiri sejuk. Lepas tu orang sebelah pula, kawan kita kan, kononnya lah dia kata, dia pun makan sama dengan kita juga. Tapi dia kata, cepatnya hang sedih. Aku tak pedas pun. Belagak tuan-tuan. Kan? Tak pedas pun macam mana hang ni pedas sangat ni. Lah sikit je pun ni. Gitu. Kemain dia . Dia sebab dia dah veteran. Rasa saraf dia dah veteran. Kita ni baru lagi. Gitu. Okey. Ini lagu daripada Jambu. Nak dengar Kusapu Air Mata Perpisahan. Selamat menyapu ya. Sapulah air matamu. Hanya kita yang mampu menyapu air mata kita sendiri. Jangan harap orang. Tisu pun orang kadang-kadang tak sedia, dik.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Buat, jangan tak buat. Jangan buat. Saya pun buat juga. Buat apa? Kadang-kadang buat tak tahu. Kita selalu tu. Okey, 9.40 minit pagi. Okey, kita masih lagi cakap tentang kusapu air mata. Apa tadi? Kepedasan. Okey, kusapu air mata kepedasan. Bukan, sebab saya ada seorang dikira kak jambu lah. Dia nak hantar jambu. Lepas tu dia kata dia nak bagi jambu. Lepas tu dia bagi sekali sambal. Kenapa hari ni semua pasal sambal? Okey. Tapi dia kata dia tak jadi nak hantar lah. Sebab apa? Sebab saya pun dah jambu. Okey, seterima seadanya. Okey, antara makanan pedas ya yang menguji hidung seseorang ya. Hidung meleleh ya, mata meleleh, muka merah ya. Tak apa, tak ada masalah. Kalau hidung anda bagi feedback yang macam tu kan, tindak balas yang macam tu. Maksudnya anda ada rasa. Anda ada rasa, okey? Anda bukan hati batu, okey? Maksudnya anda bolehlah empati terhadap orang lain juga. Okey, antara yang pedas-pedas kan, kalau orang makan nasi dia mesti ada sambal belacan ni. Kalau makan, biasalah kalau makan nasi ni, kalau sambal tu dia nak sambal yang pedas, dia tak mau bawang kisar banyak, dia nak kepedasan tu yang banyak kan. Kalau berbawang ni dia rasa manis-manis, kat hilang rasa kepedasan kan. Lepas tu makan apa, cabai ayam gepuk kan, sambal-sambal lain lah. Lepas tu ada juga sambal tempoyak, semuanya dia nak tenggelamkan rasa tempoyak tu, dia nak rasa pedas. Gitu. Ada orang dia nak rasa tempoyak lebih pedas, tak mau. Makan tempoyak je lah macam tu bang. Okey. Kak DJ pernah lah kan pergi ni 9 ya. Warih ni memang kalau masak lemak cili padi, nasi masak lemak cili api tu kan pedas sungguh, tak tahu nak abang. Dia punya pedas tu kan, pernahlah saya tinggal kat Pekan Seremban masa tu kan. Kedai masak lemak macam itu lah. Kita pun ambil lah nasi putih. Memang suka makan-makan masak lemak ni. Kita pun bubuh lah masak lemak. Apa hari tu bubuh eh? Pucuk ubi. Lepas tu pucuk paku dan pucuk-pucuk yang lain lah. Kita pun bubuh lah. Lepas tu bubuh lah sambal belacan lagi. Makan-makan ambil kau. Meletup. Sampai ke hati punya pedas. Yang silapnya bubur sambal belacan. Sebabnya tak payah bubur dah, adik. Dia punya tahap kepedasan tu. Kalau 1 hingga 10 tu, dia 25. Mau tahu lah. Patut orang ni 9 garang tu. Dia garang. Tapi dia kena ada cara dia. Ada cara dia lembut, tuan-tuan. Tak gitu?

0: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur. Buat sambal hijau telur dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 20 biji cili padi hijau, 5 biji cili besar, 4 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 3 biji telur, sedikit belacan, gula dan garam secukup rasa, minyak untuk menumis dan air. Cara membuatnya. Tumbuk kasar cili padi hijau, cili besar, bawang merah, bawang putih dan belacan yang dibakar. Panaskan minyak di dalam kuali dan tumis bahan kisar sehingga sedikit garing. Kemudian, boleh masukkan gula dan garam secukup rasa serta sedikit air. Akhir sekali, pecahkan telur dan biar sehingga ia masak mengikut cita rasa. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
1: Senang kan? Okey, sambal juga. Dan kenapa hari ini sambal-sambal je? Okey, selagi kita nak dengar berita pukul 10 pagi. Kan berita semasa Tapi kesimpulannya, aku sapu air mata kepedasan ini. Makan pedas tu boleh tuan-tuan. Kan makan macam-macam dia makan itulah dia pun suka makan apa tu? Ramen yang pedas tu. Ya Allah. Kak DJ memang tak makan yang tu. Tak makan kalau tak ada lah ya. Okey, kesimpulannya makan pedas ni boleh, tapi dia yalah janganlah lebih-lebih sangat . Setiap benda tu kena bersederhanalah wahai tuan-tuan kan. Nanti sakit perut pedih ulu hati. Tak selesa kan. Itulah duduk pun tak senang Sakit hati tu lagilah tuan-tuan. Yang tu kita tak mau tu. Kan. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkau FM. Kita ada Bila Rasaku Ini Rasamu. Baguslah sebab dia ada rasa. Maksudnya dia ada perasaan. Langkau FM ya untukmu. Cerai pagi.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.
0: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Marilah kita perangi denggi bersama. Demam denggi disebarkan oleh nyamuk Aedes boleh membawa maut. Lindungi keluarga anda dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Buang air bertakung, tutup bekas air dan pastikan kawasan sekeliling bersih. Jika anda mengalami demam, ruam, sakit otot atau sakit kepala, segera dapatkan rawatan. Waspada selalu. Bersama kita cegah denggi.
1: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran RTM seperti TV OK, berita RTM dan sukan RTM semuanya tersedia di platform My Preview TV Digital. Memperkukuh jangkauan digital RTM.
0: RTM 80.
3: Assalamualaikum. Kami OAG.
4: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untuk apa, no? Lagi terjaga ku dari mimpi.
1: Ceria pagi.
5: Okey, 10.30 minit pagi. Okey, hari ini Ahad 6 September 2026. Bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey. Ha, Kak DJ duk scroll ni. Cikgu siapa yang lawa ni? Cikgu lawa Ha, ni makcik lawa. Okey, Tanusia Chetty membawa Malaysia ke pentas dunia. Tahniah Tanu. Malam tadi kan, Ratu Cantik kita, Tanusia Chetty membawa nama Malaysia di pentas Miss World 2026. Dan kisah dia sebenarnya lebih besar dari sebuah pertandingan kecantikan. Berusia 26 tahun, orang KL. Cikgu Bahasa Inggeris, tuan-tuan. Cikgu Bahasa Inggeris, model, aktivis, belajar TESOL. Dan lebih menariknya, Cik Tanu ini lebih fasih bahasa, empat bahasa, okey? Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil. Itu cerita dia. Okay. Dan sekarang ini yang pastinya, daripada seorang guru di Malaysia, kini beliau berdiri dalam kelompok tiga wanita terbaik dunia. Dan selepas 28 tahun, Malaysia kembali mencatat pencapaian setinggi ini di pentas Miss World.

Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

0: rumpun serai di pinggir desa, Sayang Selasih disambar orang. Pahlawan negara gagah perkasa, tidak gentar di medan perang.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Aha. Lagi 11 minit ke pukul 11 pagi. Siapakah yang akan menemani anda? Okey, kalau ikut jadual hari ini kita ada Kak Lina. Kak Lina akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang. Lepas itu kita bersama dengan Hafiz 3 petang sampailah 7 malam. Okey. Saya buka kedai, dia tutup kedai. Okey. Dan kes demam denggi sedang meningkat. Luangkan 10 minit untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang ayak bertakung, sentai bekas takungan ayak, tutup rapat bekas simpanan ayak dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tindakan kecil ni sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Dan jika anda dan juga ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, okey? Baik, terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Saya pun dah nak mengundur diri. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Okey. Hanya segenggam setia bak kata rahmatlah. Ha, tu lagu tu. Okey, bak kata saya pula. Okey, ini dia Hafiz Suim yang engkau mahukan. Terus dengar Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: activate.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Activate.

0: Activate.
1: Nokowi FM.

0: Bird Watching in Gunung Raya 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM. Tweet tweet.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
4: Activate on 104.8.
5: Activate
6: on 104.8.
5: On 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8.
9: Activate on 104.8.
10: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Wow.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ekspresi.

0: Ekspresi.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini hari Ahad 6 September 2026 bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya Hafiz dan juga rakan penyampai. Siapakah itu?
2: Ha, saya.
1: Ya, bersama dengan Fauzi kita dengan Cik Pau sehingga pukul 4 yang mana kita akan berduet bersama hari ini Cik Pau dalam
2: Apa Cer?
1: Ya, memandangkan kita punya duet kita MC hari ini. Jadi Cik Pau terpaksalah menggantikan. Baik, buat yang baru saja tiba di Pulau Langkawi, selamat datang. Kami ucapkan kepada anda semualah. Dan yang mana yang sedang mandu, Cik Paul, yang mana yang sedang memandu, sila memandu dengan berhati-hati.
2: Betul.
1: Dan patuhi arahan keselamatan jalan raya.
2: Jaga jarak, selamat memandu anda.
1: Ya, betul. Kalau tak jaga tu, tak lulus lah, tak dapatlah lesen. Anda juga boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain tu, boleh juga dengar di portal radio, radio.rtm.gov.my. Dan macam biasalah, jangan lupa juga like, follow, share, komen ke semua kita punya media sosial Langkawi FM. Dan kita pun sekarang tengah live.
2: Live mana? TikTok?
1: Live di TikTok.
2: Lagi?
1: Di FB.
2: FB.
1: Di YouTube pun. Apa orang kata, sebanyak mana yang kita boleh live, kita live.
2: Hebat.
1: Kita tapau semua.
2: Habis semua.
1: Semua kita mendunia. Dan kejap lagi pukul 3.15 minit petang, kita ada Aperture. Yang mana banyaklah cerita panas, cerita-cerita panas, cerita apa, kisah menarik, cerita kontroversi, cerita sensitif je kita simpan. Kita tak cerita yang tu. Yang mana kita akan kongsikanlah di cerita-cerita di Malaysia dan juga di luar negara. Jadi teruskan bersama kami di Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Petang, Langkawi FM ya untukmu. Terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan sekarang pukul 3.15 petang, kita dah berjanji. Kita berjanji. Yang mana kita akan ada
4: Apa-Ce
3: lah. Macam Faizal Tahir. Ya, kita ada Apa-Ce. Yang mana kita nak kongsilah cerita-cerita panas di seluruh dunia. Dan rancangan ni, program ni diterbitkan oleh DJ Suraya Wati Syafi'i ataupun nama glamour
4: DJ Ayah.
3: DJ Ayah ataupun Mek Ia. Gitu, Mek Ia pun boleh.
4: Mek Ia dah dengar ni.
3: Dia memang tengah pantau kita dalam live. Tapi tak kira. Saya tak kira. Nama dia kena sebut banyak kali. Kan? Okey, kita ada 6 cerita lah macam biasa yang kita nak kongsikan pada setiap minggu, setiap hari Ahad pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang.
4: 6 cerita lah.
3: 6 cerita.
4: 6 cerita. Selalunya seluruh kalau, seantero dunia.
3: Ya, selalunya kalau DJ Yaya punya cerita, dia akan ada selitkan dengan apa pantun-pantun, dengan pesanan-pesanan. Jadi kita tengoklah apa yang dia akan bermadah minggu ni. Kita akan, walaupun kadang-kadang madah dia tu tak kena, tapi tak apa, kita tetap baca. Okey, ini cerita yang pertama. Cerita yang pertama, Cik Pau, ceritanya dekat Tokyo. Kita pergi Jepun dulu.
4: Tokyo.
3: Ya, cerita dekat Jepun ni, 83% telefon yang hilang berjaya dipulangkan tau kepada pemiliknya. Kerana nilai kejujuran yang diterapkan sejak kecil lah oleh penduduk-penduduk Jepun ni.
4: Bagus ya mereka.
3: Bagus. Jepun kan, kita pun tahu memang terkenal lah dengan sikap macam tu kan. Okay, cerita dia, ada orang hilang telefon dekat bandar Tokyo, yang mana bandar ni dah ada 14 juta orang. Dan sesak dia macam kita boleh bayangkan lah, macam pasar malam 10 kali ganda pasar malam, campur dengan konsert, campur dengan jam. Tapi suasana tu kita tak dapat lah kat Langkawi ini. Cuma bayangkan je lah. Okay, bayangkan macam tu lah. Okay, petang hari yang sama, telefon tu balik dalam tangan dia. Dahsyat tak dahsyat? Kan, kat sana benda macam ni bukan benda ajaib lah. Dia cerita
4: benda biasa lah.
3: Benda biasa lah dekat Tokyo ni. Dia, polis Tokyo ada rekod majoriti besar telefon yang tercicir. Akhirnya tuan dia jumpa balik lah. Dan ada yang dalam masa beberapa jam je hilang.
4: Pantas betul ya.
3: Pantas.
4: Memang pantas.
3: Gila kan, dalam 14 juta orang telefon hilang boleh dapat dalam masa beberapa jam je. Kalau kita memang tak jumpa dah.
4: Ya.
3: Kita memang tak ada, lesap.
4: Macam kita tengok kadang dekat TikTok tu. Kan selalu dia kata buat eksperimen. Kan dia buat eksperimen apa?
3: Social eksperimen. Memang hilang. Memang tak adanya.
4: Kali-kali hilang pun.
3: Kan, bagi nasi dapat telefon tak adanya. Memang hilang, telefon pun hilang. Okay, yang menariknya, dekat sana kan, dia bukanlah sebab undang-undang ketat ke, ataupun CCTV mata merata ke, ataupun polis dia garang sampai orang tak berani nak tarik nafas sampai macam tu.
4: Bukan punca dia lah.
3: Bukan macam tu. Bukan punca dia. Cerita dia, penyelidik yang kaji perangai masyarakat Jepun cakap, jawapan dia jauh lebih murah daripada semua tu. Tak payah beli apa-apa pun. Makna dia, benda ni dia bermula daripada rumah. Dalam kelas tadika, masa budak tu kecil lagi, umur 5 tahun, bak kata DJ Ayah, hingus pun tak reti lap sendiri. Nampak? Dia punya madah dia.
4: Dah keluar.
3: Satu ayat je, dia diulang-ulang. Apa yang diulang tu adalah, barang orang jangan ambil. Kalau jumpa, pulangkan.
4: Betul.
3: Bukan cakap sekali lepas tu dah. Bukan setahun. Tapi benda ni daripada kecil sampailah ketua, ayat tu melekat. Dan dia kata macam menanam pokok, kena siram hari-hari sampai akar dia cengkam kuat dalam tanah. Kira pesanan tu melekat sampai macam tu lah. Jadi bila dah macam tu, tak payah fikir dah macam jumpa telefon ke, jumpa duit ke, benda tu tetap akan dipulangkan kepada tuan dia. So itulah cerita dia.
4: Baik, daripada Tokyo,
3: daripada
4: kita
3: Tokyo,
4: akan merentasi lautan Pasifik.
3: Wow,
4: terus jauh. Ke Brazil.
3: Ke Brazil pula.
4: Ini
3: kita
4: cerita Brazil pula.
3: Apa cerita dia?
4: Jauh ni Maya pilih ni. Di Brazil. Kalau di Brazil ni mengenai seorang datuk ni. Datuk ni menghadapi sejenis penyakit yang dikenali ataupun dia panggil sebagai vitiligo.
3: Vitiligo.
4: Saya pun first time dengar ni.
3: Vitiligo.
4: Vitiligo ni ialah lalu mengaitkan patung dengan tumpuk kulit yang sama supaya anak-anak mengalami dapat melihat diri sendiri dalam permainan mereka.
3: Macam mana tu?
4: Kalau siapa tengok sekarang dekat live ni boleh nampak tu. Itulah sebenarnya. Tumpuk-tumpuk macam tu. Kalau tengok live sekarang ni nampaklah. Kita ada kongsikan video tu. Nama dia Joe. Seorang berasal daripada Brazil, berumur masa umur 30-an tu, masa kulit dia mula bertumpuk putih. Doktor kata ini adalah penyakit namanya vitiligo. Dan bukan sejenis penyakit yang berjangkit dan juga bukan berbahaya, tapi orang punya pandangan tu yang menyakitkan. Sebab orang pandang
3: pandang serong lah kan. Sebab dia biasalah manusia ni bila lain daripada lain, dia akan pandang serong lah.
4: Dia kata lah pergi kedai orang tengok, naik bas orang tenung, pergi kenduri pengantin tak dapat perhatian, dia yang dapat perhatian. Itu kata Mak Yah lah. Dan dia bertahun bawa perasaan itu sampailah umur dia 64 tahun. Dia dah berhenti kerja. Dulu ni dia bekerja dalam bidang makanan. Selepas berhenti, hari jadi yang panjang lah. Maksudnya tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa.
3: Cuti panjang.
4: Dia bangun pagi, minum kopi, tengok siling. Itu tiap-tiap hari dia buat. Sampai siling, isteri dia pun pelik lah. Dah bosan tengok lah suami dia ni duduk termenung macam patung kubur.
3: Macam banyak hidup lah.
4: Pandai pun. Jadi pakcik ni pun ambil jarum dengan benang, belajar mengait. Mengait. Kata dia tengok gambar tu dia mengait kan. Berjaya mengait. Bila dia mengait, dia berjaya mengait ni, dia serius betul. Bayangkanlah umur dia 64 tahun. Baru nak mula belajar mengait. Sebelum ni dia kan kena penyakit tu umur 30 tahun. Umur 30 tahun, lepas 34 tahun baru belajar mengaitnya. So dengan tangan yang kasar, untuk jari yang besar, dia pula bekas tukar kebun. Jadi bayangkanlah betapa kesukarannya nak pegang benang
3: jarum tu kan, jarum nak tu masukkan benang dalam jarum
4: ya,
3: tu.
4: Kita pun jarang nak jahit. Dan dalam satu hari tu terlintaslah dapat dia satu idea, dia nak buat patung untuk cucu perempuan dia. Tapi bukan patung biasa-biasa. Dia buat patung ni, dia kait patung ni dengan tumpuk-tumpuk. Okay, macam kulit muka dia. Kulit muka dia tumpuk-tumpuk tu. Dia jahit macam tu. So bila dia jahit macam tu, dia namakan patung tu sebagai Viti Linda.
3: Viti Linda.
4: Sebab apa dia panggil Linda? Sebab cucu perempuan.
3: Cucu dia perempuan.
4: Cucu perempuan, sebab tu jadi Viti Linda. Jadi Viti Linda ni pun dia dah bagi kat cucu dia. Bayangkanlah masuk sedia kedai makanan, mainan. Semua patung kan kulit lincin, ada rambut, pinggang kecil, macam patung yang kita tahu tu lah. Dan habis budak yang berkulit bertumpuk ni tengok apa? Hampir tengok apalah. Yang budak berkesudah dah tu lah apa yang difikirkan oleh dia lah. So jadi dia ambil keputusan untuk memperkenalkan Viti Linda ni. Takut, Viti Linda jadi viral. Terima sambutan yang begitu hangat sekali. Banyaklah ibu bapa lah apa semua hantar apa ni cadangan. Contohnya suruh hasilkan patung tu yang lebih kurang macam keadaan anak dia.
3: Macam Viti Linda tu lah.
4: Viti Linda tu bertumpuk-tumpuk. Jadi dia nak
3: patung yang macam faham. Macam orang anak kawan tu dia ada masalah macam ni. Okay, dia suruh kawan
4: masalah
3: tu kait.
4: Anak tu tak ada rambut. Dia buat patung tak ada rambut. Kalau yang tak ada rambut. Kalau yang tak ada apa ni, minta patung duduk atas kursi roda. Jadi benda-benda yang apa ni, secara komersial ni, customer lah kan. Komersial ni tak jumpa lah benda ni. Jadi itulah, dia pun siapkan lah patung-patung tu. Dan sampai sekarang ni dah hampir beratus patung. Guna benang dan jarum saja. Dia menjahit, mengait sendiri.
3: Tapi cepat kan dia belajar untuk umur 64 tahun.
4: Sebab kan nanti air kan, bini dia kan bosan tengok. Tengok siling, tengok siling. Ya.
3: Tapi betul, sebab bila tangan keras, kita nak lembutkan, kita nak lenturkan balik tangan, kita nak kait, itu bukan senang.
4: Tapi apa pun kan, pengajaran ni saya ingat kan, umur bukan faktornya.
3: Wah, wow, yeah. Age is a number.
4: Yeah.
3: Only a number gitu. Yeah. Itu mungkin bukan. Itu mungkinlah pesanan DJ Ayah nak bagi tahu. Umur tu hanyalah nombor.
4: Nombor saja. So kita boleh belajar apa saja.
3: Betul. Tapi sebenarnya vitiligo ni dia memang unik tau. Kalau unique, kita tengok dunia model lah kan, industri model pun model yang termahal adalah model yang ada masalah vitiligo.
4: Ya, betul. Kan?
3: Dan baik, kita sambung lagi lepas ni. Kita nak tahu lagi apa lagi cerita. Sebelum tu kita berehat seketika. Kita layan dulu. Ini dah habis Fit Musatira. Harap palsu.
4: Palsu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran RTM seperti TV OK, berita RTM dan sukan RTM semuanya tersedia di platform My Preview TV Digital. Memperkukuh jangkauan digital RTM.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Mulai 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
4: Nak tahu apa yang viral?
5: Cerita-cerita panas terkini?
4: Berita-berita sensasi?
5: Fakta yang jarang diketahui.
4: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
5: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
4: Hanya di Langkawi FM 104.8.
5: Ya, untukmu. Ya, untukmu. Masih lagi bersama saya dan juga...
6: Ya, saya Fauzi.
5: Ya, kami berdua dalam untuk minggu ini yang special. Minggu ni. Tadi kita dah pergi ke mana? Jepun.
6: Dan juga Brazil.
5: Kali ni kita nak pergi ke China.
6: Patah balik.
5: Kita pergi ke China pula. Ni cerita ni menarik sebenarnya. Kisah ni menarik. Ada seorang lelaki ni, dia temankan kawan dia pergi hospital dekat China. Tahu-tahu je lah kan, kalau dekat hospital ni kita dapat nombor 47, tapi panggilan baru nombor 12. Bak kata DJ Yaya boleh pergi makan, lepas tu balik mandi, tidur. DJ Yaya dia pilih tidur. Lepas tu dia datang balik hospital tu pun masih belum panggil. Okay, terus dia baring atas deretan kursi besi tu. Kursi hospital tau, bukan sofa. Tapi bila mata dah berat, kursi besi pun dia rasa macam katil hotel 5 bintang. Jadi laki ni pun dia terlelap. Bila dia celik mata, dia rasa pelik lah. Kenapa tak boleh angkat leher dia? Rupanya leher dia dah tersepit antara sandaran dengan pemegang tangan kursi tu.
6: Alamak.
5: Sandaran bahu kot. Dia cerita dia penyandar dengan tempat letak tangan tu lah.
6: Itu dia kisah benar.
5: Lepas tu dia cuba tarik tak boleh. Dia pusing kiri. Lepas tu makin ketat, pusing kanan lagilah teruk. Lepas tu kawan dia pun datang lah, konon-konon macam nak bantu kan. Tapi kawan dia tak tarik pun. Dia tak panggil nurse, kawan dia tak panggil security. Tapi kawan dia nak tunjuk cara. Dia pun masukkanlah kepala dia sendiri dekat celah kursi sebelah. Nak demonstrasi lah macam mana nak keluar kan. Nak tunjuk kat kawan dia yang tersepit tu. Macam
6: nak
5: mana
6: tolong lah kan.
5: Nak tolong, nak cara tolong kan. Dia macam tu. Okay. Boleh agak tak apa jadi lepas tu?
6: Sama-sama
5: tersepit betul. Kepala dua-dua tu tak keluar. Dua orang, dua kursi, satu masalah yang sama. Terbaring kat lantai hospital. Macam dua ekor ikan yang tersangkut kat jala, DJ Yaya kata.
6: Macam kat jala.
5: Macam ikan yang tersangkut kat jala. Akhirnya pihak keselamatan hospital yang turun tangan. Bukan turun tangan, campur tangan. Kursi tu terpaksa ditanggalkan. Barulah dua-dua tu terlepas. Bukan dua-dua terlepas, ini salah ni. Barulah dua-dua tu lepas lah daripada kursi tu kan. Tak ada sesiapa yang cedera. DJ Ayah kata cuma maruah je yang tak dapat diselamatkan.
6: Satu dunia tahu.
5: Benda tu memang viral lah. Lepas kejadian tu, hospital siap keluarkan peringatan rasmi. Keluar memo. Kerusi ruang menunggu adalah untuk duduk, bukan untuk baring, bukan untuk panjat. Bayangkan hospital sampai kena announce benda tu. Ada orang buat kerja, orang buat sejarah. Benda ni rasanya baru cerita ni.
6: Baru dah.
5: Baru. Okey, kita pergi ke next cerita. Kat mana?
6: Kita ke India pula.
5: India pula jiran
6: India
5: dia.
6: Seterusnya di India, tadi mengenai orang apa dua pemuda. Yang ni mengenai wanita. Wanita. Wanita ni dia buat laporan, kata anaknya jatuh dalam longkang yang penuh dengan sampah serat. Namun ada kisah sebaliknya, kata Mak Yah.
5: ada misteri, kisah, ya?
6: misteri dia macam ni sebenarnya. Seorang wanita di India ni melaporkan kepada pihak berkuasa anaknya terjatuh dalam longkang yang penuh dengan sampah dan kotor. Memang longkang kotor, takkan bersih kot. Kan? Longkang tu dah sering tersumbat dan menjadi punca banjir kilat. Dan pihak berkuasa yang mendapat laporan segera ke lokasi untuk mencari anaknya. Jadi semua sampah sarap tu dibersihkan, diangkut keluar. Dan operasi anaknya tu, iaitu membersihkan longkang tu, berlangsung hampir 3 jam. Anehnya, semua sampah telah dikutip. Tak jumpa pun anak dia. Wanita tu tak jumpa pun. Jadi, setelah itu wanita tu mengaku sebenarnya dia buat laporan palsu. Dia buat laporan tu supaya pihak berkuasa ambil tindakan bersihkan longkang yang tersumbat tu. Sebab dia kata dia dah bosan lah. Banyak kali dia buat laporan.
5: Dah tak tahu tindakan. Nak buat macam mana.
6: Tak ada tindakan. Bila tak ada tindakan, inilah dia kata tindakan dia ambil. Memang agak drastik. Menyatakan bahawa anak dia tenggelam dalam longkang tu. Tapi sebenarnya dia minta untuk bersihkan
5: longkang, bersihkan tu. Longkang tu. Dia selalunya wanita tak pernah salah, tapi kali ini wanita tu bersalah.
6: Bersalah dia.
5: Sebab
6: dia
5: buat
6: bersalah.
5: Laporan palsu. Tapi dia adalah pro and cons dia, kan.
6: Tapi dia kata sebenarnya wanita tu tak dikenakan hukuman lah kerana membuatkan laporan palsu.
5: Lepas tu dia tanya,
6: berani buat tak? Berani tak buat macam tu?
5: Kita dekat Malaysia tak boleh. Tak boleh. Kalau rasa nak tidur dalam lokap, boleh lah. Cuba buat buat laporan palsu macam ni, kan. Tapi tak tahulah, mungkin kalau dekat Langkawi ni untuk cuci pantai, boleh ke kalau kita buat macam tu?
6: Tak, cuci pantai biasalah, kan. Kan macam tak pernah cuci pantai.
5: Terpaksa cuci. Aduh.
6: Banyak kempen. Macam baru ni dia buat kempen We Love Our Sea.
5: Ah,
6: we have tu memang dia orang cuci pantai.
5: Cuci pantai. Lah. Tapi cuci pantai. Dekat Langkawi ni memang kita selalu kan banyak program kita cuci
6: program
5: pantai.
6: Program tu bakal dia orang buat.
5: Cuci apa? Cuci pulau. Tapi baguslah dekat Langkawi ni sebab dia apa, kita tak perlukan wanita-wanita yang macam ni yang kena buat laporan palsu.
6: Betul,
5: semata-mata nak membersihkan longkang apa semua, kan.
6: Tapi kau tengok gambar tadi, longkang tu besar betul. Kita ni tak ada longkang besar tu.
5: Kita ni kalau longkang sebab besar tu,
6: gambar tunjuk kan. Dewasa berdiri pun dekat pahal lihat.
5: Nampak
6: Aiman tunjuk gambar. Ni mak,
5: boleh
6: dalam
5: tengok
6: tu.
5: Boleh tengok dekat dalam
6: ini
5: live kita
6: macam,
5: memang macam sungai apa? Sungai Kelang.
6: Sungai Kelang. Kalau macam tu tu, dalam kot.
5: Memang itu kalau cari, saya pun tak tahulah sampai ke mana, sampai ke langat mana pun belum tentu jumpa lah. Alright, kita berehat dulu seketika. Kita layan dulu. Ini dia Mojek Hafiz, Zinaka, Fit Zamir Haris dalam Diam Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Tiga 41 minit petang, kita kembali lagi dalam Apa Cer bersama saya dan juga...
2: Ya, saya.
1: Dan juga Fauzi. Minggu ni kita special, kami dua. Dan kita ada lagi dua cerita yang kita... Ada lagi dua story yang kita nak kongsikan lah.
2: Ini story dah, panjang ni.
1: Ya, sangat panjang. Kita dah panjang. Pergi ke Jepun, kita dah pergi ke Brazil. Lepas tu kita pergi China, kita pusing pergi ke India balik. Lepas tu kali ni kita nak pergi ke Denmark pula.
2: Kita pergi Eropah pula.
1: Kita pergi Eropah pula. Okey, cerita dia. Cerita dia best sebenarnya. Ada satu tempat kat dunia yang kalau bujang, kan, kalau bujang umur 25, satu kampung datang serbu rumah dia.
2: Pasal apa pula?
1: Bukan sebab dia elok,
2: bukan.
1: Jadi cerita dia kalau nak tahu. Ni, bukan nak tanya bila nak kahwin, datang bawa guni penuh kayu manis. Dekat negara Denmark, adat sebenar dah bertahun-tahun mereka buat. Maknanya umur 25, kalau bujang, satu kampung akan datang colek budak ni. Umur 25 tu, laki tu, dia akan ikat dekat tiang dan dia akan mandikan kawan tu dengan kayu manis.
2: Macam tu ada.
1: Dia akan bagi bau kayu manis. Dia akan
2: dia serbuk kayu manis sebenarnya.
1: Kalau macam kalau kita dekat sini, kalau sambut birthday orang baling tepung lah. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau dekat sana, adat dekat sana, umur 25 kalau masih single, dia akan baling dengan kayu manis tu lah, mandikan dengan kayu manis supaya
2: dia serbuk kayu manis.
1: Dia adat dia untuk bagi tahu yang budak ni dah umur 25 dan dia masih single lah. Itu sebenarnya cerita dia.
2: Itu cerita dia.
1: Lepas tu ni kira macam bau level 2 lah. Dia ada level 1 yang lagi atas daripada kayu manis tu.
2: Tu dia.
1: Lada hitam. level lada hitam Pak Ketua Mek Yah. Level lada hitam ni kalau umur 30 dia masih single.
2: Lepas 5 tahun?
1: Maknanya 5 tahun kalau tak nikah lagi juga.
2: 25 kayu manis.
1: 25 kayu manis, 30 lada hitam.
2: Pakai dah.
1: Itu adat dekat Denmark. Dan kalau yang lelaki dia panggil jejaka lada, yang perempuan dia panggil dara lada. Mek Yah kata tak tahulah betul ke tak betul. Confuse lah cerita dia. Lepas tu inilah dia kata perversion untuk lelaki, pervermo untuk perempuan. Maksudnya lebih kurang jejaka lada dan juga dara lada. Dia sebenarnya benda ni sejarah lah. Sejarah pasal Denmark ni dulu adalah dia berniaga kayu manis pada zaman
2: rempah ratus lah.
1: Rempah ratus betul, zaman-zaman ratus. Dulu
2: rempah ratus lah.
1: Zaman-zaman sejarah dulu Denmark ni berniaga rempah ratus. Jadi sebenarnya benda tu adat lah dekat sana. Tapi dia bukanlah orang kata undang-undang dekat sana pun. Kalau umur 25 wajib sembuh dengan kayu manis apa pakai tu.
2: Betul.
1: Benda tu macam kawan-kawan punya party je lah. Maksudnya lepas-lepas simbah-simbah air pun semua tu, mandi-mandi, balik mandi, lepas tu keluarlah pergi makan sama-sama, enjoy. Dia macam tu je lah.
2: Okay, memang tak ambil hati pun.
1: Tak ambil hati pun. Dia macam just cara untuk memperingati yang Denmark ni adalah salah satu kuasa yang
2: pedagang
1: menjual
2: rempah.
1: Pedagang rempah ratus pada suatu ketika dulu. Itulah cerita
2: itu
1: dia.
2: Itu yang gunakan apa segala serbuk kayu manis. Guna serbuk lada.
1: Level kayu manis level lada. Lada hitam lah.
2: Tapi kan memang lah yang kalau umur dia ada 25 tu, kalau kawan-kawan dia buat macam tu, dia tak boleh kata apa. Dia memang kena, memang serah diri lah. Dia serah diri.
1: Sebab tu kalau dekat sana, bila dah sampai umur 25, macam hari ni, katakan birthday dia 25, dia akan pakai baju buruk. Dia dah standby dah.
2: Standby set lah.
1: Dah standby. Jadi dia macam, cepatlah, coliklah aku. Mandikanlah aku. Macam tu. So, benda ni tak ada lah semua orang. Dia macam setengah, segelintir.
2: Mungkin ada segelintir tempat lah. Orang kata apa. Betul. area-area yang tahu cik area-area
1: tempat-tempat yang masih mengamalkan
2: budaya ni mungkin dia akan buat macam itulah kan. Tapi kan maksudnya golongan muda tu pun dia masih mempraktikkan apa ni tradisi yang ditinggalkan ataupun masih lagi mengekalkan tradisi itulah yang apa siram ataupun siram, bagi mandi
1: lagi satu untuk mengelakkan daripada apa orang kata dekat sana ni lah
2: buat pengajaran awal
1: apa semua tu kan.
2: Macam pengajaran ni awal lah. Pengajaran ni sekarang ni kat mulut tu.
1: Ya Allah. Okay, kita ada satu pula. Lagi cerita.
2: Ada satu lagi cerita ni. Asyik-syik India.
1: Kita patah balik pergi ke India.
2: Cerita mengenai, ini sebenarnya memperingati sebenarnya satu usaha yang telah dilakukan oleh seorang suami. Bagi insan yang bergelar suami. Ni cerita dia, isteri dihina semasa minta air.
1: Oh,
2: ini kejadian ni di India lah. Dan sebenarnya suami dia keluar lebih kurang 40 hari menggali air sehingga dia jumpa mata air. Cerita dia panjang lah. Saya ringkaskan cik.
1: Tak larat nak baca.
2: Nama dia untuk yang kau tengok gambar sekarang ni.
1: Boleh tengok dalam live kita.
2: Live kita ni Aiman dah tunjukkan gambar dia. Nampak lelaki tu. Itulah nama dia.
1: Mata air.
2: Buparo Taji. Itulah lelaki suami dia. Buparo Taji. Di mana dia mengorek apa ni tanah tu sehinggalah dia ambil masa lebih kurang 40 hari lah gorek tanah tu untuk dapatkan air. Di mana dia tak tahan lah, isteri dia tak tahan bila cuba minta air dekat jenjiran dia. Jenjiran dia tak mau tolong.
1: Dah kerak sangat
2: minta. Dan masa tu pula memang musim kemarau. Bila musim kemarau ni memang susah dapatlah dekat kawasan dekat India ni, salah satu tempat ni. Kita tak sebut nama cik.
1: Nama mungkin kita rahsiakan. Dekat kawasan pergunungan kot. Macam dekat India kan banyak pergunungan yang apa orang kata macam kering kan.
2: Jadi memang tempat tu dia kebanyakannya sepanjang tahun tu kemarau. Jadi payah dapat apa ni sumber air. Jadi suami dia ni telah apa ni berusaha selama 40 hari
1: untuk mengorek tanah tu sampai
2: dapat yang kita gambar kita tengok tu
1: sampai dapat mata air tu
2: mata
1: kan
2: mata air siap boleh mandi tu sampai tahap macam tu lah. Jadi apa yang dia buat oleh apa ni lelaki ni telah menjadi satu pengajaran lah. Kita awalkan pengajaran kita tu. Sebab untuk ni
1: usaha tanah dia kan. Itulah dia. Kalau laki, kalau dah nama suami, kita sanggup. Kita ni sanggup berkorban apa saja untuk isteri. Betul tu. Dengar tu Mek Yah, jangan nak melawan .
2: Jadi dia walaupun kalau ikut cerita dia, memang tanah situ kerah lah. Susah nak dapat air sebenarnya. Tapi dia akan mencuba sehingga 40 hari akhirnya. Percaya
1: 40 hari non-stop. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kita tengok gambar tadi pun, dia memang satu gunung yang memang batu dia keras tau. Memang sangat keras.
2: Tengok belakang tu rumput-rumput pun dah kering.
1: Dia bukan tanah macam tanah perkuburan dekat sini. Dia memang batu yang sebesar-besar alam tu.
2: Kalau ikut dia kedalaman dia 15 kaki lah.
1: Nak dapatkan air tu.
2: Tapi batu keadaan yang begitu sukar tu memang apa, mengambil masa yang lama lah. Dan dia bukan menggunakan jentolak dan sebagainya. Hanya menggunakan cangkul.
1: Yang tak patah pula cangkul dia.
2: Tak tahulah berapa kali patah. Tapi dia menggunakan cangkul tu lah untuk demi keluarga dan isteri yang tercinta.
1: Betul. Itulah kita tak sanggup kan tengok isteri kita asyik kena hina je. Minta air kan. Hari-hari minta air dekat jiran-jiran.
2: Bak kata Mek Yah. Kisah hebat ini menjadi bukti jelas bagaimana cinta dan maruah mampu memberi kekuatan luar biasa kepada manusia biasa. Itu cerita dia.
1: Okey, faham. Macam ada apa orang kata macam
2: kesinambungan.
1: Ada yang tersirat lah Mek Yah ni kan. Ini mesti ada ni. Dia bergaduh ke apa dengan suami dia ni. So dia keluarkanlah cerita ni. Baca ni bang. Ada itu kita kongsikan 6 cerita. Kita bergurau-bergurau. Janganlah ambil hati Mek Yah kita dah kongsikan 6 cerita pada minggu ini. Dan macam biasalah Aperture pada setiap hari Ahad pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang kita
2: kongsikan. Ada masa lagi.
1: Ada masa lagi.
2: Dengar lagu dulu sekejap kita buat penutup. Kita buat pengajaran setiap satu.
1: Baik kita berat dulu kita layan dulu ini. Zahans dari bawah Langkawi FM ya untukmu.

0: Ya, 104.8 ya untukmu bersama saya Hafiz dan juga.
1: Ku terima saja apa saja.
0: Ya, kita terima je apa yang saja kita dapat daripada Mek Ya.
1: Macam lagu tadi.
0: Ya,
1: ku terima biar sakit hati.
0: Walaupun dia sentiasa diseru-seru, tapi nak buat macam mana, kena terima lah. Okay, kita dah kongsikan 6 story hari ini.
1: Betul.
0: Kan, yang mana kita nak ni sikit lah. Mungkin ada pengajaran daripada cerita-cerita. Baik, cerita yang pertama tadi. Di Tokyo, Jepun, 83% telefon yang hilang berjaya dipulangkan kepada pemiliknya kerana nilai kejujuran diterapkan sejak kecil. Pengajaran dia adalah melentur buluh bialah dari rebungnya.
1: Betul.
0: Maknanya kejujuran tu teraplah daripada kecil.
1: Dan yang di Brazil tu sebenarnya, kalau ikut di Brazil ni, apa tu, usia bukan penamat.
0: Ya, usia bukan
1: ada sekadar satu angka. Sebenarnya dia boleh sebenarnya apa saja keadaan.
0: Betul.
1: Pada usia berapa pun dia kalau ingin berusaha, dia pasti boleh capai.
0: Usia bukanlah penghalang.
1: Ya.
0: Dan cerita yang ketiga. Ini orang tersepit kepala dekat
1: ini, rakan.
0: Dekat kursi hospital tu. Jadi dia memang orang kata semangat setia kawan tu memang di level dewa lah orang kata.
1: Sebab kawan, dia bukan nak tolong kawan dia. Dia tunjuk
0: dia
1: macam mana.
0: Dia sekali tersepit biar sama-sama.
1: Perasaan tu. Ya, dia kongsi perasaan.
0: Betul. Cubit peha kanan, peha kiri terasa. Kepala kanan tersangkut, kepala kiri pun tersangkut juga.
1: Yang ketiga di India ni, memang orang tua kalau apa yang tindakan wanita tu ambil sebab buat laporan palsu ni. Kalau ikut, tak boleh.
0: Betul.
1: Kita sekarang ni pun kena tapis apa-apa laporan yang kita terima, kan?
0: Betul.
1: Mesej yang kita terima, janganlah kita sebarkan benda yang tak betul, kan?
0: Yeah.
1: Jadi untuk yang ini sebagai satu pengajaran bagi kita lah.
0: Maknanya,
1: satu lagi, jaga kebersihan.
0: Yang pertama, kita hanya berkongsi yang sahih. Yang kedua adalah jaga kebersihan. Jangan sampai macam tadi, longkang memang kotor. So bila ada laporan kata baby budak hilang pun sampai sudah tak jumpa.
1: Betul.
0: Dan yang kelima, yang ni sesuai dengan Aiman. Yang mana umur 25 kalau masih single, eloklah kau makan apa, makan serbuk kayu manis tadi tu.
1: Banyak-banyak
0: level pertama, serbuk kayu manis.
1: Level kedua
0: umur 30 serbuk kalau tak nikah juga, serbuk lada hitam serbuk makan lada hitam. Dia
1: itu makanan dia. Dan sebenarnya ini adalah salah satu apa, budaya apa ni,
0: dekat Denmark.
1: Dekat Denmark. Dan yang mengenai suami ni, suami ni sebenarnya dia tidak pernah dia akan mendahulukan keluarga jana.
0: Hashtag til jannah. Maknanya isteri dia ni walaupun kena hina sebab minta air, kesian tau kalau bini kita pun macam tu, kan, kena hina sampai macam tu. Kita pun akan pergi gali korek tanah tu sampai dapat air supaya kita punya keluarga dah tak dihina orang. Dan itulah 6 cerita yang mana kita dapat berkongsi pengajaran. Dan kita jumpa lagi di minggu hadapan, di hari yang sama, hari Ahad, pukul 3.15 petang sampai pukul 4 petang, dengan kisah-kisah yang
1: kisah
0: baru pula.
1: Tak
0: tahulah dunia mana lagi kita nak pusing yang Mek Ya ni nak bawa.
1: Yeah.
0: Dan terima kasih juga kepada DJ Yaya ataupun Mek Ya kita kerana menyediakan berbagai-bagai kisah-kisah yang menarik. Yang tular menarik, kontroversi semua, sentimental, siap dengan apa orang kata, madah pujangga dia. Memang komplit lah skrip dia, memang terbaik. Hanya di Langkawi FM 104.8 untukmu. Assalamualaikum Cik Pop.
1: Salam. Bye-bye.
2: Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini,
2: berita-berita sensasi,
3: fakta yang jarang diketahui.
2: Jangan lupa bersama kami Apa Cek
3: setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: Refleksi.
5: Assalamualaikum. Hari ini saya akan membawa tajuk kepentingan komunikasi dalam hubungan.
4: apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Okey, dalam kehidupan sekarang ini, zaman kini, banyak hubungan menjadi renggang. Bukan kerana benci, tetapi kerana kurang komunikasi. Kadangkala kita terlalu mengharapkan orang memahami perasaan kita, sedangkan kita sendiri tidak meluahkannya dengan baik. Hari ini ramai yang lebih selesa memendam rasa. Ada yang memilih diam walaupun hatinya terluka. Akhirnya, salah faham semakin besar dan hubungan menjadi semakin jauh. Komunikasi yang baik bukan sekadar bercakap, tetapi juga belajar mendengar dengan ikhlas. Gunakanlah kata-kata yang lembut dan jangan terlalu cepat menghukum ketika marah. George Bernard Shaw pun pernah berkata, "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place." Kadangkala kita sangka orang sudah faham, sedangkan sebenarnya mereka masih terluka dan keliru. Oleh itu, jagalah komunikasi dalam setiap hubungan, kerana kata-kata yang baik mampu mendekatkan hati yang jauh.
5: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

0: Ekspresi.
1: 4:14 minit petang. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan saya nak kongsikan ada satu hebahan yang mana bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, Pejabat Agama Daerah Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan juga Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi yang mengadakan satu program Malam Cinta Rasul pada 10 September 2026 hari Khamis ni, bertempat di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi pada pukul 8 malam hingga 11:30 malam. Semua muslimin dan muslimat dijemput hadir. Dan sebentar lagi azan akan berkumandang pada pukul 4:23 minit petang, menandakan masuknya solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan? Supaya doa kita ini dimakbul oleh Allah. Salah satu yang kita kena jaga dalam kehidupan kita ialah menjaga perkara yang halal supaya doa kita dimakbul oleh Allah. Doa kita mustajab. Kalau kita jaga benda yang halal, insya-Allah doa kita akan dimakbul oleh Allah. Apa kata dalam satu riwayat, mafhum daripada hadis riwayat Muslim, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah Taala itu yang elok dan Allah Taala nak yang elok saja. Dan doa seseorang itu tidak mustajab jika rezekinya itu haram. Doa itu tidak diterima oleh Allah kalau rizkinya itu datang daripada secara haram. Jadi tuan-tuan, betapa pentingnya saya dan semua muslimin muslimat yang ada di luar sana yang kena mencari sumber mata pencarian yang halal. Nah, haram lagi tak boleh. Nah, sebab itu salah satu tanda yang Allah Taala akan menerima doanya. Dan kata apa dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala kata, "Qulu mimma fil ardi halalan tayyiban." Apa kata Allah? Makanlah daripada bumi ini yang halal lagi tayyiban, yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ayat ini akan menunjukkan kepentingan semua para-para muslimin muslimat kena mencari sumber yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala akan menerima segala hajat diri saya dan diri tuan-tuan. Moga-moga jadi seorang mukmin yang berjaya, insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

Sebenarnya, kelas pertama anak-anak bukanlah di sekolah tetapi di rumah dan cikgu pertama mereka ialah ibu bapa. Sebelum anak belajar mengira, ajarkan dahulu mereka adab, cara mengawal emosi dan yang paling penting, agama. Ajarkan dahulu mereka untuk menjadi jujur, baik dan menghormati orang tua. Nilai murni bermula dari rumah dan bukan diterapkan semasa mereka sudah berumur 15 tahun. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak supaya tiada lagi kes seperti pelajar menjual video lucah, buli sampai mati dan depresi akibat buli mental. Ubah untuk mereka, ubah untuk masa hadapan.

simt ditaric mântari. Tida să cam

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Balu Group ni telah mengkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe.

enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing Sungai St. Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, empat acara para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kg. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kg untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM.
1: Seperti biasa, pukul 5.15 minit petang sampailah pukul 6 petang pada setiap hari Ahad, kita ada Zindagi. Sekarang waktu Zindagi lah. Dan terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Masih lagi bersama dengan saya Hafiz hingga jam 7 malam nanti. Dan kita Zindagi ni adalah satu program yang mana kita nak berkongsi lah apa perkembangan terkini dunia filem Bollywood. Sambil-sambil tu kita layan juga lagu-lagu Hindustan. Filem pula. Program Zindagi ni adalah sebuah terbitan DJ Halina. Dan kita ada, macam biasalah, ada beberapa cerita lah yang kita nak kongsi lah. Mungkin ada tiga, mungkin ada empat. Dan minggu ni mungkin kita ada lebih kurang tiga. Dan baik, story yang pertama. Ini cerita menarik. Apa orang kata, Mr. Perfectionist. Tak lain, tak bukan lah. Cerita pasal Amir Khan lah. Baik, ceritanya adalah hubungan Amir Khan dengan kedua-dua bekas isterinya Rina Duta dan juga Kiran Rao sering menarik perhatian kerana persahabatan mereka yang berterusan walaupun selepas mereka bercerai. Rakan karibnya Amin Haji dan isterinya Charlotte telah berkongsi lebih lanjut tentang ikatan pelakon itu dengan bekas isteri dan keluarganya. Bercakap dengan Sidat Skana, Amin Haji bergurau bahawa Amir ni dia pernah cakap lah, dia adalah bekas suami yang lebih baik daripada bila dia menjadi suami. Maknanya lepas dia bercerai, dia menjadi seorang lelaki yang lebih baik daripada waktu dia menjadi suami. Dan Amin teringatlah bahawa Amir pernah berkongsi satu pengajaran mudah dengannya tentang menghakimi orang. Amir percaya bahawa semua orang melakukan kesilapan kerana tiada siapa pun yang sempurna. Dari hanya menumpu perhatian pada tindakan salah seseorang, orang juga harus melihat kualiti baik dan perkara positif yang mereka lakukan. Itu kata Amir Khan. Charlotte berkata bahawa sifat positif Amir adalah salah satu perkara yang menjadikan dia berbeza. Walaupun dia seorang bintang besar yang kita tahu memang superstar dan telah menghadapi banyak saat-saat sukar, dia percaya dia terus mencari kebaikan dalam diri orang lain. Amir Khan yang kini berkahwin dengan Goran Sprouts. Sebelum ini berkahwin dengan Rina Duta dan mereka mempunyai dua orang anak lah, Junaid dan Ira. Manakala pada tahun 2005, Amir Khan berkahwin dengan Kiran Rao. Mereka menyambut anak lelaki mereka Azad melalui ibu tumpang pada tahun 2011. Dan mereka berpisah, bercerai pada tahun 2021. Itu kisah berkenaan dengan Amir Khan. Jadi kita sekejap lagi pukul 5.30 petang kita ada Langkawi sana sini. Selepas tu kita sambung semula kita punya Zindagi. Cerita kisah lain pula yang kita nak bawa. Tapi sebelum tu jom kita lain dulu. Ini dia Guzarish, original soundtrack bagi filem Gajini yang dilakonkan oleh Amir Khan. Layan dulu Langkawi FM ya.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys,
1: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sebenarnya, kelas pertama anak-anak bukanlah di sekolah tetapi di rumah dan cikgu pertama mereka ialah ibu bapa. Sebelum anak belajar mengira, ajarkan dahulu mereka adab, cara mengawal emosi dan yang paling penting, agama. Ajarkan dahulu mereka untuk menjadi jujur, baik dan menghormati orang tua. Nilai murni bermula dari rumah dan bukan diterapkan semasa mereka sudah berumur 15 tahun. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak supaya tiada lagi kes seperti pelajar menjual video lucah, buli sampai mati dan depresi akibat buli mental. Ubah untuk mereka, ubah untuk masa hadapan.

Terima kasih kerana masih bersama dengan Langkawi FM. Sekarang pukul 5.51 dan kita masih lagi berada di dalam Zindagi. Yang mana kita ada lagi satu lagi cerita, satu lagi kisah yang kita nak kongsi. Tak lain tak bukan. Tadi kalau kita dah cerita pasal Mr. Perfectionist Amir Khan, lepas tu kita cerita pasal si gadis cantik Bipasha Basu. Sekarang kita nak cerita lagi antara King Khan iaitu Salman Khan. Yang telah memulakan penggambaran untuk Big Boss 20. Pelakon itu, Salman Khan, telah memulakan penggambaran untuk tayangan perdana rancangan realiti yang dinanti-nantikan itu. Pelakon itu turut bergambar dengan paparazi yang hadir di penggambaran tersebut. Tak nak kalah . Ada juga pendedahan sekilas rumah Big Boss 20 yang baru, yang menampilkan gabungan unik elemen inspirasi fantasi dan reka bentuk moden. Rumah ni menampilkan hiasan yang diinspirasikan oleh Alice in Wonderland bersama kolam bertemakan jerung, teko merah jambu gergasi yang mengalir ke dalam sofa dan belon udara panas yang diubah menjadi ruang tempat duduk. Rumah baru ini juga mempunyai 2 bilik rahsia dan 104 kamera yang akan mengawasi para peserta dengan teliti sepanjang penginapan mereka. Big Boss ialah pertandingan reality India yang diadaptasi dari format asal Big Brother. Baik, itu sahaja antara kisah yang dapat kita kongsikan pada minggu ini. Dan terus menanti kisah-kisah baru daripada Bollywood kan, lagu-lagu baru ataupun cerita-cerita baru, kontroversi baru dalam setiap minggu di dalam program Zindagi pada pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang. Zindagi ini adalah terbitan DJ Halina. Terima kasih Kak Lina. Baik, kita layan dulu. Ini dia filem, lagu daripada filem Cori Cori, Cupke Cupke. Jumpa lagi.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.21 minit petang. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu, anda juga boleh dengar kami di portal radio dengan melayari radio.rtm.gov.my. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, share ke semua media sosial Langkawi FM. Dan sekarang kita pun live di TikTok Langkawi FM. Anda boleh join kita bersembang sambil-sambil itu, boleh request lagu juga. Dan anda berteman dengan saya Hafiz untuk saya mengekspresi kenangan daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 7 malam. Yang mana kita nak layan lagu-lagu lama, banyak lagu-lagu 70-an, 80-an ni yang kita dah lama tak dengar. Dan yang sedang memandu, sila memandu dengan berhati-hati. Dan yang penting, patuhi arahan keselamatan jalan raya. Memandangkan kita dalam segmen ekspresi kenangan, mestilah kita nak cerita sikit sejarah di Malaysia lah. Tarikh 6 September menyimpan beberapa lipatan sejarah penting dari era awal pasca kemerdekaan sehinggalah pencapaian sukan moden negara. Antaranya saya nak kongsikan sikit lah tawaran pengampunan beramai-ramai kepada komunis semasa tempoh darurat tanah Melayu. Kerajaan Persekutuan mengambil langkah drastik pada 6 September 1949 dengan menawarkan pengampunan am. Tawaran ini disiarkan melalui radio tepat pada waktu tengah malam dan ribuan risalah digugurkan ke dalam hutan dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Langkah ini bertujuan memujuk anggota Malayan Races Liberation Army MRLA dan Parti Komunis Malaya PKM untuk menyerah diri secara aman. Itu cerita pada 1949. Dan cerita pada 2026 hari ini. Cerita hari ini adalah Malaysia juara kumpulan E Piala Dunia Pickleball dalam lipatan sejarah sukan moden. Pasukan negara mencipta impak besar di Danang, Vietnam. Dan Malaysia menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan rekod kemenangan 100%. Termasuk menewaskan gergasi sukan Brazil dengan mata 4-2 untuk muncul sebagai juara kumpulan E dalam kejohanan Piala Dunia Pickleball yang berakhir pada tarikh ini. Memang Malaysia sekarang ni sedang mendunia, bukan sahaja dalam berbagai bidang tapi juga dalam e-sukan juga. Baik, kita teruskan dengan lagu permintaan rakan-rakan kita dekat dalam TikTok live kita. Kita lain dulu, Latif Ibrahim, Pilihlah Aku. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Alamak, aku tak dapat join lah. Kejap lagi aku kena buat live dekat TikTok. Biasalah orang ramai followers kan.
1: Eh Mimi, group discussion tu penting tau. Ha? Kau tak nak dapat markah elok ke? TikTok live tu bila-bila pun boleh buat.
2: Lah Mimi, kita kan satu kumpulan. Kenalah kerjasama. Lagipun kita sekolah lagi. TikTok tu bukan penting pun.
3: Alah, tapi aku dah janji dah dengan followers aku. Aku live sebab nak dapat gift. Boleh dapat duit.
0: Korang bincanglah dulu. Nanti bahagian aku korang bagitahu lah dalam grup WhatsApp. Nanti aku siapkanlah. Apa masalah?
1: Tak boleh lah. Benda ni nak kena bincang. Mana boleh aku dengan Syida je. Kau ni pun satu. Terpengaruh sangat nak buat live tu sebab orang nak bagi gift. Kita kan sekolah lagi. Pelajaran tu penting. Kita ni dah nak SPM tahun ni, tahu tak?
2: Media sosial ni ada baik, ada buruk dia. Tak salah kan nak ada akaun media sosial? Tapi berpadalah. Bila ada yang lagi penting, kenalah dahulu kan.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang terus layan Langkawi FM, yang terus stream Langkawi FM. Tak kira lah sama ada yang dengar melalui radio ataupun stream di portal radio RTM ataupun aplikasi RTM Click. Dan juga kawan-kawan yang sudi menemani saya dekat dalam live TikTok Langkawi FM sepanjang saya bersiaran hari ini daripada pukul 3 sampailah pukul 7 dah habis dah pun. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan waktu maghrib hari ini pukul 7.26 minit malam, dan seperti biasa siaran Langkawi FM akan berehat pada jam 7 malam dan akan disambung dengan siaran National FM sehingga pukul 6 pagi besok. Jangan salah azan pula, ni ramai orang salah azan. Katanya Langkawi FM azan awal, tak adanya dia azan awal. Kita habis pukul 7 malam dan kita sambung siar balik pukul 6 pagi besok. Terus setia bersama dengan Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

dan servis bank Islam, semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda. Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pukul 7.15 minit malam waktu sekarang ini bersama dengan saya Azlan Muslimin dan juga Muslimat. Sebentar lagi akan berkumandangnya waktu solat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur baur dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Wallah.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, Masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira, bighairi hisab. Masya Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami, berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

Sonar FM sentiasa di hati muslimin dan muslimat. Sebentar tadi, tepat pada pukul 7.18 minit malam, telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya selamat menaikkan ibadah fardu maghrib buat muslimin dan juga muslimat. Baik, saudara, bersama dengan Saiz Azlan nak kongsikan status kualiti udara setakat jam 5 petang dengan 3 stesen mencatatkan status baik, 29 stesen status sederhana, 34 stesen status tidak sihat, 1 stesen dengan status sangat tidak sihat di Seri Aman, Sarawak dengan bacaan IPU 214. Dan alhamdulillah untuk status berbahaya, tiada stesen yang dicatatkan. InsyaAllah, semoga kita doakan dengan bacaan IPU semakin baik dari hari ke hari, insyaAllah, dengan pelbagai usaha yang ditangani oleh pihak kerajaan untuk sama-sama membantu menurunkan status bacaan IPU yang tidak sihat semakin baik dari hari ke hari. Baik, ini dia Yan Zain dengan lagunya Insan. Channel FM sentiasa di hati. Mantap.

Baik, seru bos dengan lagunya Laju dan Live. Terima kasih mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Sazlan masih lagi di sini menemani anda. Baik, saudara, untuk perlawanan Liga Super Malaysia, ada lagi satu perlawanan yang akan berlangsung malam ini. 5 perlawanan telah berlangsung pada Jumaat dan juga Sabtu. Keputusannya, Johor Darul Takzim menumpaskan DPMM FC dengan 3-0, manakala Kelantan Red Warriors FC tumpas 1-3 kepada Kuala Lumpur City FC, manakala Negeri Sembilan FC dan Star City FC seri 2 sama. Sabah FC pula kecundang di tangan Kuching City FC dengan keputusan 0-2, manakala Terengganu FC dan Penang FC juga seri, keputusannya 0-0. Dan malam ini satu lagi pertemuan, tuan rumah Selangor FC akan menentang Melaka FC pada pukul 8.15 minit malam. Nanti saya akan kongsikan bagaimana perjalanan untuk pertemuan tersebut dan juga keputusan akhir untuk perlawanan tersebut. Jom layan Yanti dan juga Roni lagunya ini, Bintang Kehidupan. Nasional FM, mantap.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

termasuk empat beranak dikhuatiri hilang di lodging dengan polis menerima laporan keluarga di Selangor selepas kumpulan gagal keluar mengikut tarikh dijadualkan pada 3 September. Hubungan terakhir menunjukkan mereka berada di kawasan hutan Perak sebelum terputus. Polis berurusan dengan pihak Perak untuk pengesahan. Kumpulan memiliki permit memasuki hutan menggunakan malam gunung dengan polis menyemak maklumat kenderaan termasuk kemungkinan kenderaan sewa. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand mengadakan lawatan kerja ke Malaysia dengan lawatan mencerminkan komitmen mengekalkan hubungan dua hala rapat dan mempertingkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam pelbagai bidang. Perbincangan meneliti perkembangan hubungan dua hala serta langkah memperkukuh kerjasama perdagangan, pelaburan, kesaling hubungan sepadan dan pertanian. Menteri Luar Malaysia akan menghoskan majlis makan tengah hari pada 7 September untuk memperkukuh hubungan dan persahabatan. Lawatan sebahagian pertukaran peringkat tinggi mencerminkan persahabatan erat antara negara jiran dan anggota ASEAN dengan hubungan ekonomi menunjukkan pertumbuhan berterusan. Selain itu, Darren James dinobat olahragawan Sukip 2026 dengan beliau meraih 3 pingat emas dan memecahkan rekod kejohanan dalam 10,000 meter, 5,000 meter serta 3,000 meter lari berhalangan. Pencapaian tersebut menebus kekecewaan edisi lalu dengan Darren anggap pengiktirafan sebagai rezeki dan masih terasa seperti mimpi. Tahniah diucapkan dan untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu insya' bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Ahad 6 September 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.31, minit malam wilayah Persekutuan Labuan 7.34, Kuching Sarawak 7.53, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.28, Kuala Terengganu 8.22, Kuantan Pahang 8.22, Kota Baru Kelantan 8.23, Johor Bahru Johor 8.18, Bandaraya Melaka 8.25, Seremban Negeri 9 8.26, Shah Alam Selangor 8.28, Ipoh Perak 8.31, Georgetown Pulau Pinang 8.33, Alor Kedah 8.34 dan Kangar Perlis 8.34 minit malam.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan? Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Nasional FM sentiasa di hati muslimin dan juga muslimat. Selamat menunaikan ibadah fardu isyak buat muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi, tepat pada pukul 8.28 minit malam, telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, untuk Liga Perdana Inggeris yang bersambung perlawanannya hari ini, ada dua perlawanan yang berlangsung. Untuk perlawanan pukul 9 malam, sebentar lagi Everton FC sebagai tuan rumah akan menanti kunjungan Manchester United FC, manakala pada pukul 11.30 minit malam Arsenal FC akan menentang Chelsea FC. Jadi dua perlawanan yang dikatakan akan mencuri tumpuan untuk menyaksikan siapa yang akan menduduki tangga teratas untuk carta liga. Dengan kedudukan sekarang ini, Manchester City di kedudukan yang teratas, Hull City tangga yang kedua, Arsenal di kedudukan yang ketiga, Chelsea mengekori rapat di kedudukan yang keempat. Menarik untuk menyaksikan dan menantikan perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini. ST12 dengan lagunya Putri Iklan, Nasional FM. Mantap.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Betul. Terima kasih Tok T yang dengarkan Nasional FM juga menerusi secara dalam talian di radio.rtm.gov.my. Saya nak raikan terkejut-terkejut sahabat kita yang ada di ruangan TikTok Live. Ada Cik Mas, Dayang Hawa, Zamani Ismail, Ita Rozaya, Awang Arsenal Brunei, Ainun Mat Isa. Siapa yang lagi belum masuk? Rugi tak masuk. Sebab apa saya sebutkan namanya tau. Yang ni nama betul pakai dekat TikTok kan. Saleha Muhammad, Adik Saleh, Asmadi Ali, Hafiz Zahari, Haniza Ismail 835, Joker 525, Muhammad Ismail. Kalau belum masuk, kalau belum ikuti kami di TikTok, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati, masuk sekarang. Banyak berita selepas ni dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam dari pusat berita RTM. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ia dihati seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seri yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari aras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir. Kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah, Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

9:22 minit malam waktu sekarang. Atas saja dengan lagu Kita Usahakan Lagi. Sama dengan saya Isa Azlan, menemani anda berbaki 3 jam lagi menuju pukul 12.30 malam untuk menamatkan siaran hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Isa Azlan, baik saudara. Bermula waktu ini sehingga pukul 12.30 malam, lagu-lagu sahabat-sahabat pendengar yang diinginkan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, ada yang sudah pun meminta menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati sejak siang tadi tau. Siang tadi telah pun dinaikkan poster pilihan bersama 2.0, kena minta di ruangan komen tersebut dua pilihan lagu, salah satunya akan dimainkan. Okey, saya akan mulakan dengan pilihan yang paling awal. Okey, yang ikut turutan. Jangan risau. Okey, yang terpaling awal lah sehingga ke yang kemudian, yang sebelah-sebelah atas tu. Okey. Baik, Nur Diana Nordin, lagu pilihannya Di Dadaku Ada Kamu, nyanyian Amelina. Manakala lagu pilihan Roslinda iaitu Lena Julie Intan daripada kumpulan Wings. Dan sekarang ini lagu Jampi, nyanyian Hail Husaini, lagu pilihan Mama Ida Labu. Ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Terima kasih terus layan Nasional FM sentiasa di hati waktu sekarang pukul 9.36 minit malam. Baik saudara, untuk perkembangan semasa perlawanan Liga Super di antara pasukan Selangor menentang Melaka, yang mana keputusan semasa minit ke 56 sekarang ni, Selangor 2 Melaka 0, dengan Selangor menyumbat jaringan pada separuh masa pertama dan menambah jaringan pada separuh masa awal separuh masa yang kedua. Dan pada separuh masa pertama sebentar tadi, Selangor menerima kad merah untuk bermain dengan 10 orang sekarang ini. Dan manakala untuk perlawanan Liga Perdana Inggeris, Everton dan juga Manchester United, minit ke-36 sekarang ini, keputusan semasa masih lagi 0-0. Belum ada jaringan di gelanggang Everton. Baik, saudara, saya akan berkongsi perkembangan semasa untuk dua perlawanan tersebut. Kita harapkan ada keputusan yang positif lah untuk Selangor dan juga Manchester United AC. Baik saudara, untuk lagu pilihan bersama 2.0, Elbiana Rosliana Lia. Lagu pilihannya Yang Penting Happy, nyanyian Jamal Mirdad. Manakala Budak Lawa Yang Mistik, nak dengarkan lagu Tinggal Tanda Tanya, nyanyian Ella. Manakala Ibu Kota Cinta, lagu nyanyian kumpulan Def Gap C, lagu pilihan Najib Muhammad. Sianan FM sentiasa di hati, mantap.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, sekarang ini ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati sehingga pukul 12.30 malam ini bersama dengan saya Isa Azlan. Baik, saudara, selepas tamat Sukma Selangor 2026 disambung Paras Sukma 2026 dengan 14 kontinjen iaitu 13 negeri dan satu wilayah persekutuan, Brunei tidak menyertai kejohanan Paras Sukma untuk kali ini, yang mana untuk kedudukan carta pungutan pingat semasa setakat pukul 9 malam, yang mana di kedudukan paling atas ataupun tangga yang pertama sekarang ini Sabah. Okey, terkejut kan? Okey, dengan 5 emas, 6 perak, 5 gangsa. Di kedudukan yang kedua barulah tuan rumah Negeri Selangor dengan 5 emas, 3 perak, 4 gangsa. Seterusnya Johor mengekori rapat dengan 4 emas, tiada pingat perak dan juga 4 pingat gangsa. Manakala kedudukan terbawah Pulau Pinang, kedudukan yang ke-14, masih lagi tiada pungutan pingat. Jadi masih panjang lagi perjalanan dan macam-macam boleh berlaku. Baik saudara, kita teruskan dengan ruangan pilihan bersama 2.0 untuk Ilah Hidayah. Lagu pilihannya Aku Masih Di Sini, Kepulauan Ekspedisi, manakala lagu Dusta, nyanyian Asfan dan Manusia, lagu pilihan Muhammad Azhar Arharun. Noraini, Noraini, nak dengarkan lagu Di Sebalik Rahsia Cinta, Metropolitan, Nasional FM.

Halo, halo. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera. 10.35 minit malam, masih lagi bersama dengan saya Zazlan, Rosi Ruangan Pilihan Bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, di Petaling Jaya tamat perlawanan di antara Selangor dan juga Melaka yang mana menyaksikan sebelum penutup aksi babak separuh masa yang kedua. Selangor menambah satu lagi jaringan dan keputusan penuh. Selangor menumpaskan Melaka dengan keputusan 3-2. Baik saudara, untuk esok Alfa 2.0 edisi Isnin 7 September 2026, jangan lupa untuk mendengarkan perkongsian berkenaan dengan jerbu ancaman udara tindakan bersama bersama-sama dengan tetamu Tuan Muhammad Yunus bin Rais yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar pada pukul 10.30 minit pagi. Baik saudara, selepas ni lagu pilihan Ainul Jaafar AJ nak dengarkan La Isla Bonita, nyanyian Madonna, manakala No April lagu pilihannya satu nama tetap di hati, kumpulan EYE. Tetapi dengarkan dahulu ini kumpulan Slam dengan lagunya Gerimis Mengundang, lagu pilihan Boniface Joe, National FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

51 minit malam Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Izzazlan. Baru saja tadi Everton menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-83, namun Manchester United tidak menunggu lama. Pada minit ke-88 Manchester United menggandakan jaringan dengan Benjamin Sesko pada minit ke-88 untuk kedudukan semasa sekarang ini 2-1 Manchester United 2 Everton 1, dengan memasuki babak ataupun masa kecederaan 5 minit masa tambahan yang diberikan. Baik, saudara, selepas ni berita penutup untuk hari Ahad 6 September 2026, berita utama 11 malam dari Pusat Berita RTM bersama dengan kakak Oyen, Siti Nur Diati Zaidi. Harap betul lah saya sebut. Okey, baik saudara, untuk lagu sebelum penutup pukul 11 malam, lagu pilihan Hida Mulyani Ali, lagu Baby Acha, nyanyian Baby Acha, lagunya Anjir Baby. Dan kemudian jam yang seterusnya, masih lagi saya akan terus belanja, terus payung lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar kita, menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad, MAHB, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan indeks pencemar udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih. Ini dia jam yang terakhir Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya, Isa Azdan. Assalamualaikum, salam sejahtera. 11.16 minit malam waktu sekarang ni, 100% memainkan lagu sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 bermula jam 9 malam tadi. Baik saudara, jam yang terakhir ini untuk lagu pilihan Usip Joseph, lagu yang ingin didengari iaitu Memori Yang Sepi. Syahsaz lagu pilihannya, Usang nyanyian Rahim Makruf, manakala Marsa Saleh nak dengarkan lagu dari Kaca Mata kumpulan Meh. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Radio Angkasa Puri Kota Media ini Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dah dengarkan tadi menerusi berita gol minit terakhir perlawanan yang mana menyaksikan Everton 2 dan juga Manchester United 2 seri 2 sama. Dan sekarang ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan Liga Perdana Inggeris. Perlawanan menarik juga. Chelsea menentang Arsenal. Jadi kita nantikan keputusan akhir, keputusan penuh untuk pertemuan tersebut. Baik, saudara, selepas ni lagu pilihan Princess Su nak dengarkan lagu Aku Pencintamu, manakala Marfuah Parlan lagu pilihannya Bunga-Bunga Cinta nyanyi Misha Omar, manakala Amirul Abadi nak dengarkan Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal nyanyian Shades. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Anda juga seperti mereka.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwa.
6: Hai, saya Tony Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

FM sentiasa di hati. Dua lagu terakhir sebelum melabuhkan tirai pukul 12.30 malam ini, Nenek Ani dengan lagu pilihannya Gelombang Cinta, nyanyian Heavy Machine. Manakala Nur Azila nak dengarkan Menentang Perjodohan, nyanyian Ferhat Najib. Selepas ni Abang Manis Naza akan teman berteman untuk Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa di lain waktu. Saya Is Azlan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah ya, sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother, brother bus, pilot-pilot darat, semula isi akasi, hong satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak, kerana kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insya-Allah. Ini orang saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah, macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Perkataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut sama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani, ada kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Mera, Riz Dris, kita ada Nip Mas, Kota Baru, Dat Rid, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Pucong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang nak memulakan kerja. Jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulai Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkullah memberikan salam. Zailan Rose juga turut hadir. Karamel Latih, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Aluk Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yo, Vario, Nur Cahaya Perlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan. Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Akuzah Fikri 92, Joe Noraini, Norjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi. Ban SP, Amalori, pam-pam-pam. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Panjkat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasmine Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini saja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pembersihan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi, kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur, Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Berantu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairu, Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu. Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Saat, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dr. Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita, jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda, terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Gerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk tu, saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pembendayaan awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pembendayaan awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Datuk Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng Buruhan tu berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Inkrom, Pain Burger, Semen Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng Buruhan tu.
pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan Nasional Kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu nyaman, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuklah di Kerian. Kelantan di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa sahaja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengkudin, Pilot Darat, Pampapan, kasih hon Tengkudin, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu yang cukup syahdu, dendangan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasrana Lagi Yang Buruk Hantu masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan, selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, atau maksudlah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit, baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Khaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan, selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Jangan, kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Yah juga hadir. Mantap Cik Yah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula lontaran Ella, ratu rock tanah air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah RM10.35 bilion serta nilai jualan langsung mencecah RM66.88 juta. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fauzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

Sun Song Venom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng Buruh Hantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng Buruh Hantu bukan saja di Malaysia tau. Malah geng-geng Buruh Hantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia. Termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh. Tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan. Nah, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mi segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh. Tetapi sesekali eh. Jangan selalu-selalu. Takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng Buruh Hantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng Buruh Hantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael Abang Latif. Lagi siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya lagu yang cukup popular penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

Komposernya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker, Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baharu dan juga Pendang di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu di Kemaman dan juga Besut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wang Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam Dize, Abang Hashim, Abi Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Ejen White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni Abang Lori, Bad SB katanya. Ju8754. Okey, kita sambung lagi beribur, menangis tapi bujuk katil. Baru sih lagu ini pula. Dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Mulai dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, menutup tirai Menangis Tepi Pucuk Katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi, 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang ini Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Geng-geng Berhantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadar lagi. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I know sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu.

Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okey? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang meriapi api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari.

0: apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target, kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi, betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan? Contoh, Sallallahu Alaihi Muhammad. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO. Pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketiga itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata apa yang bos buat sehingga kan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira sebab tu Nabi kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Muhammad, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. So, pegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahu

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik, di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu. Berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan. Dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Almaklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lihat nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

0: anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hidup ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita kena ada satu pegangan, satu kepercayaan, tak lain tak bukan beriman kepada Allah. Apabila kita beriman kepada Allah, kita kena ada satu ikutan, iaitu agama. Agama ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bukan sekadar kita mengucap dua kalimah syahadah. Bukan kita mengucap semata-mata. Agama ini ada lagi. Mana? Solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itulah agama. Jadi agama ini juga, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mudah bagi kita. Mudah lagu mana? Apa kata tengok dalam satu riwayat daripada riwayat Bukhari? Sesungguhnya agama itu mudah bagi sesiapa yang terlalu membebankan diri dalam agama itu akan tewas. Maknanya akan tewas ini, dia merasakan agama itu beban, dia merasakan puasa itu memberatkan, dia merasakan solat itu membebankan, dia merasakan zakat itu menghabiskan harta dia, mana dia akan tewas. Maknanya dia tidak lagi mampu untuk nak mendirikan agama. Jadi dekat sini pentingnya, tuan-tuan, tak mudah kalau kita rasa beban dengan apa itu perintah daripada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, firman daripada Allah daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, bukan kesukaran. Allah tidak pernah bagi kita untuk payah. Kita sendiri yang buat bagi payah, tuan-tuan. Agama ini sangatlah mudah bila kita memahami dan mempelajari. Bagi orang yang tidak mudah kalau kita tak mau memahami dan tak mau dipelajari. Mudah-mudahan kita jadi seorang mukmin yang sentiasa belajar, belajar lagi dan lagi, sampailah hujung hayat kita nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Dan untuk hari ini, segmen Ceria Pagi edisi Isnin 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syaz teman anda. Hari ini 2 pagi bersama rakan kita DJ Yaya. Dan saya nak bawa anda untuk tinjauan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini Isnin. Sebelah pagi diramalkan tiada hujan, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Terus layan Langkawi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita menjadi rakyat Malaysia, tinggal di sebuah negara yang begitu makmur, namanya Malaysia, dikurniakan oleh Allah pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehinggalah nikmat aman, sehinggalah nikmat rezeki yang tiada terkira banyaknya. Alangkah ruginya kita, tuan-tuan, pada hari kebangsaan kita ini, pada bulan kebangsaan kita ini, kita tidak bersyukur menjadi seorang rakyat Malaysia, tidak berbangga menjadi seorang yang disebut sebagai warga negara Malaysia. Marilah kita berbakti kepada negara kita yang tercinta. Sayangilah negara kita, sayangilah bangsa kita. Mudah-mudahan negara ini akan menjadi sebuah tempat yang terbaik untuk kita. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah, selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas.

0: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ha ni Habuan Hang, aku ni kalau janji, memang aku bagi.
1: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Întâmă.
1: Ya, untukmu. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.53 minit pagi. Dan tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi orang Langkawi, apa khabar hari ni?
0: Ha, tadi pagi-pagi ni kan kita kena ceria-ceria pagi, semangat walaupun sebenarnya belum makan.
1: Itulah macam mana seorang ia.
0: Tak apa, sekejap lagi makan. Kan? Yang penting dah ada pun makanannya. Alhamdulillah, hari ni saya kembali bersama dengan Syaz. Dua pagi bukan biasa-biasa nah. Tapi Syaz, tadi kan masa dalam perjalanan nak mai, hujan lebat lah kat rumah.
1: Di mana tu?
0: Dekat belah sana tu lah. Belah-belah. Orang tak apa. Apa? Timur ke tu kan?
1: Tapi kalau ikut ramalan cuaca yang saya kongsikan tadi, tak ada hujan pagi ni.
0: Tak ada hujan lah. Tapi itulah yang kata ramalan ni kan. Dia sebenarnya untuk panduan.
1: Betul. Dan tapi ramalan itu tak benar semuanya.
0: Tak benar semuanya. Ramalanku tak benar belaka lah. Okay.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali isyarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
4: Maklumat diterima, kami sedia dia gerak. Apa?
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semuanya berasa gembira, sehat-sehat saja, ya. Saya akan membawa tajuk belajar memahami perasaan orang lain ataupun empati. Ramai orang tidak mempunyai empati, ya. Apakah itu empati? Tidak semua orang mampu meluahkan apa yang mereka rasa. Ada yang kelihatan tenang di luar tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan dan beban yang berat. Hari ini, ramai manusia menilai tanpa memahami keadaan sebenar seseorang. Kita cepat menghukum hanya kerana melihat luaran. Sebenarnya ya, saudara, sedikit perhatian dan sikap memahami mampu memberi kekuatan kepada seseorang yang sedang lemah. Robin Williams pernah berkata, "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about." Sebab itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam percakapan dan layanan terhadap orang lain. Kadangkala, satu kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati seseorang lebih daripada yang kita sangka. Dan setiap manusia pasti pernah marah, kecewa dan terluka. Namun bukan semua emosi perlu dilepaskan mengikut perasaan. Hari ini ramai hubungan rosak kerana terlalu mengikut kemarahan ketika bercakap. Kata-kata yang keluar ketika emosi kadang-kadang meninggalkan luka yang sukar dipulihkan. Mengawal emosi bukan tanda lemah tetapi tanda kematangan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Confucius pernah berkata, "When anger rises, think of the consequences." Belajarlah untuk bertenang sebelum membuat keputusan atau berkata-kata ketika marah. Kerana kadangkala satu saat kemarahan boleh merosakkan hubungan yang dibina bertahun-tahun lamanya.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Subaidah binti Saleh.

0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa. Syah dan Yaya di sini.
1: Ya.
0: 7:38 minit pagi dah, Syah.
1: Set je noh.
0: Set je masa, okey. Tapi kita nak kongsikan sekarang ni dengan anda tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Tadi kita sembang sikit-sikit je, Syah. Ni nak habaq bagilah tarikh hari ni 7 September 2026, hari Senin hari ni, waktu pagi tak ada hujan.
1: Kalau ikut ramalan lah.
0: Kalau ikut ramalan lah kan. Waktu petang ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat. Dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Tapi tadi belah-belah ke bekas sana lah. Hujan dah.
1: Hujan dah?
0: Hujan.
1: Lebat?
0: Lebat sana. Ui. Sebab dia orang kata pokok banyak kan. Jadi dia menerima hujan yang paling awal dan banyak.
1: Kalau di Kuah ni, di kawasan kita ni masih tak hujan lagi kan?
0: Tak hujan.
1: Cuma mendung kot. Mendung ke?
0: Ya. Dia macam dia nak hujan sebenarnya. Tapi tengah tunggu masa.
1: Itulah. Apa-apa pun berhati-hati.
0: Dan juga sekarang ni jerebu masih ada. Walaupun hujan tapi kata apa, alhamdulillah lah bila hujan dia bawa jerebu pi.
1: Itulah antara hikmah hujan tu.
0: Betul.
1: Rahmat.
0: Cuma nak pesan juga, jangan mandi hujan tau masalah ni.
1: Pasal apa?
0: Sebab dia dah ada orang kata apa, hujan ni hujan toksik orang kata. Jadi bila nasihat lah daripada apa ni KKM sendiri, yang mana jangan tadah air hujan ni.
1: Peminum.
0: Peminum pun tak boleh. Ataupun kot tadah nak buat mandi kau tak boleh. Tak boleh. Lah ni sebab dia.
1: Dia ada molekul-molekul berbahaya ke?
0: Ya, dia ada. Kata apa, memang dia bukan hujan
1: pencemaran,
0: biasa.
1: Pencemaran, sebab pencemaran.
0: Sebab pencemaran. Bila dah jerebu ni hujan pun air dia tak elok.
1: Betul. Sebab dan ada. Kalau kita tengok juga di negara jiran kita sekarang ni. Letusan gunung berapi. Itu pun nanti akan menghasilkan. Bahan-bahan yang yalah yang macam
0: dia orang kata racun lah, jadi racun lah balik. Bukan orang kata ayak yang elok. Dia dah jadi ayak yang memang satgi takut dia punya kesan kepada kesihatan kita, kulit dia jadi gatal-gatal. Betul. Rasanya ingatkan hari tu ni kami je kena. Rupanya banyak orang kena.
1: Sebab jerebu tu?
0: Ya, disebabkan jerebu ni lah. Sebab dia bila hujan yang diterima tu, yang turun tu, orang kata apa, tercemar dah. Jadi itulah orang kata public health ada pesan. Jangan tak ada hujan tu noh. Sebab berbahaya. Tu dia. Pesan lah. Jangan duk pitadah juga buat anggota apa tapih minum air pun. Tak boleh.
1: Kadang kita bagi anak-anak mandi hujan kan. Kalau boleh janganlah waktu sekarang ni.
0: Memang nampak seronok kan. Budak-budak biasalah dia tengok-tengok hujan jom mandi. Tapi nasihatkan jangan. Okey, sementara ni tak apa, bagi jerebu habis dulu.
1: Baru boleh mandi.
0: Ya, baru boleh mandi.
1: Mandi hujan.
0: Mandi hujan. Bukan mandi lain. Mandi lain tu biasalah kan.
1: Tak lagi tak mandi payah pula. Baik, ya, saya nak kongsikan pula untuk ramalan cuaca laut perairan. Untuk Perlis dan Kedah. Yang mana kalau kita tengok menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk cuaca laut perairan, arah angin barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0.
0: Itu dia.
1: Jadi itu untuk perkongsian kita. Sekali kita akan kongsikan info-info lain pula ya.
0: Okey.
1: Baik. Kita berhibur dulu.
0: Alright. Lagu apa lepas ni?
1: Cha cha cha.
0: Ouch.

0: Bang, teh ais satu bang.
1: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau punya.
2: Air kosong je lah satu.
1: Eh Cici, takkan air kosong je?
2: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
1: Aku dengan kopi ais ni Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Fuh, nikmat dia. Tak tahu nak habang.
2: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
0: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
2: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tak tak? Paling tinggi.
1: Paling tinggi?
2: Iya, Ain. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga. Kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam
1: senyuman.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, yang manis itu bukan gula, ya.
0: Itu dia. Okay, tambahkan manis dalam senyuman.
1: Jadi kena rajin senyum.
0: Kurangkan manis dalam minuman.
1: Makanan dan minuman.
0: Ya, betul. Okay, Syaz, ada permintaan lagu sebentar lagi?
1: Siapa?
0: Lepas ni. Cik Roy minta lagu Awi.
1: Aduh. Cik Roy minta lagu Awi pula dah.
0: Dia nak terima kasih. Terima kasih.
1: Dia nak terima kasih ke, untuk siapa tu?
0: Tak tahulah kat siapa.
1: Oh, untuk sayang tadi.
0: Untuk sayang tu tadi.
1: Oh, untuk sayang dia lah.
0: Sayang dia lah.
1: Hebat noh.
0: Dia kan ramai sayang dia. Okey. Cerita pasal kencing manis ke?
1: Yalah, sebab dia terima kasih kat sayang dia tu pun manis-manis juga.
0: Oh, manis-manis ya.
1: Barulah sweet orang kata.
0: Okey, janji lepas ni pun ada manis-manis. Sekarang lepas kita dah siap lagu sekejap lagi kan.
1: Mana itulah tahu? Dia lagi lah manis. Baik, Yaya, saat ni pukul 8. Kita ada apa?
0: Nak tahu tak?
1: RTM 80.
0: Yang ditepikan oleh Aziz. Kak Gigi. Itu dia. Okey, dan juga kita ada langkah wisana sini lepas tu 8.15. Seterusnya antara tajuk utama berita 8.30 minit pagi. Dan hari ni kamus lagu, Syaz.
1: Pukul 9.15 minit pagi nanti. Kamus lagu kita pagi ni, Yaya.
0: Tajuk ataupun perkataannya adalah ingin.
1: Aku tak ingin bercinta lagi ke. Aku ingin di...
0: sayangi.
1: Di madu ke apa ke.
0: Janganlah di madu. Lain macam.
1: Baik, jom kita berhibur dulu dengan terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Awi.